Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan Kamis 21 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Novriana Dewi.
1: Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan lebih dari 3 miliar dolar guna membantu rumah tangga yang terkena dampak kenaikan biaya energi akibat situasi di Timur Tengah. Pemerintah dan partai-partai koalisi yang berkuasa menargetkan untuk mempertahankan agar tagihan listrik dan gas lebih rendah dibandingkan musim panas lalu. Pemerintah memberikan subsidi listrik sebesar 2 yen per kilowatt jam pada Juli dan September tahun lalu. Untuk bulan Agustus, subsidi tersebut dinaikkan menjadi 2,4 yen. Pemerintah berencana menawarkan kenaikan 1 atau 2 yen per kilowatt jam pada musim panas ini. Rencana untuk mengalokasikan sekitar 500 miliar yen atau lebih dari 3 miliar dolar untuk langkah-langkah tersebut diperkirakan akan diputuskan paling cepat pekan depan. Dana untuk subsidi itu akan diambil dari cadangan dalam anggaran tahun fiskal berjalan. Mengingat skala rencana tersebut, pembahasan mengenai kemungkinan penyusunan anggaran tambahan untuk tahun ini juga diperkirakan akan masuk dalam agenda.
0: Volume impor minyak mentah Jepang dari Timur Tengah turun sekitar 2/3 pada April dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penutupan Selat Hormuz. Kementerian Keuangan mengatakan angkanya turun 67,2% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sekitar 3,8 juta kiloliter. Pengiriman dalam kategori minyak yang mencakup nafta anjlok sebesar 79,4%. Gas alam cair dari wilayah tersebut juga turun 76,1%. Untuk mengimbangi penurunan itu, Jepang berupaya mendapatkan produk minyak dari negara dan kawasan lainnya. Impor minyak mentah dari Amerika Serikat meningkat 38,8%, sementara pengiriman nafta dari negara itu naik secara eksponensial. Angka impor minyak tercantum dalam laporan neraca perdagangan Jepang pada April yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Secara keseluruhan, Jepang mencatatkan surplus hampir 302 miliar yen atau sekitar 1,9 miliar dolar pada bulan tersebut. Nilai ekspor meningkat 14,8% berkat kenaikan permintaan produk terkait semikonduktor. Impor juga naik 9,7%.
1: Saudara, sebuah jaringan supermarket besar Jepang